0: kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim

0: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: المؤمنون 57-61 menceritakan tentang orang-orang yang baik, yang beriman, yang tidak syirik, yang menginfakkan hartanya, tapi mereka tetap takut kepada Allah, selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar ini, beliau heran. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma humul ladzina yasriqun wa yaznun wa yashrabun al-khamr?" Wahai Rasulullah, kenapa mereka kok takut? Apakah mereka adalah pelaku dosa besar ya Rasulullah? Apakah mereka berzina ya Rasulullah? Apakah mereka minum khamr ya Rasulullah? Apakah mereka mencuri ya Rasulullah? Kenapa mereka kok takut ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "La ya bunata Siddiq, tidak wahai putrinya As-Siddiq. Mereka bukan pelaku dosa besar, mereka bukan peminum khamr, bukan pencuri, bukan orang yang berzina, walakinnahum الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. Tidak wahai putri As-Siddiq, mereka adalah orang yang baik, mereka adalah orang yang taat, mereka adalah orang yang salat, yang puasa, yang sedekah, tapi mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Merekalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Merekalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan.

0: demi detik berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah kita mengisi waktu kita dengan ilmu syar'i?
1: Dalam meniti hidup, manusia membutuhkan petunjuk rohnya agar tidak tersesat di tengah begitu ramainya penyimpangan-penyimpangan manusia.
2: Bismillah.

0: Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir.
0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3: Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
4: RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, kajian maghrib di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Karib, kajian maghrib disiarkan setiap hari ba'da maghrib sampai menjelang isya, dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Kita meneruskan pembahasan dalam kitab Ad-Da'wa Dawa, penyakit dan obatnya, yang sekarang kita sampai pada bab orang jahil yang bermaksiat dan berharap dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana muallif dalam kitab ini mengatakan, banyak di antara orang-orang jahil yang mereka i'timadu 'ala rahmatillah, mereka berada di atas kejahilannya.

0: melakukan dosa, bermaksiat, melakukan sesuatu yang jauh dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi i'tamadu ala rahmatillah wa afwahu wa karamihi. Ternyata di hati mereka punya ketergantungan, keinginan untuk senantiasa di atas rahmat Allah, mendapatkan pengampunan dari Allah dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka adalah orang yang tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan mereka juga tidak mencegah diri mereka dari apa yang Allah larang. Dan mereka dikatakan wa nasu annahu syadidul iqab, seakan-akan mereka lupa bahwa sesungguhnya Allah itu iqabnya, hukumannya itu sangat pedih. Maka yang demikian, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah termasuk perkara yang kita hendaknya menjauhkan diri darinya. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memang innahu ghafur rahim, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Tapi pengampunan dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala diberikan bagi mereka orang-orang yang kalaupun dia jatuh kepada salah dan dosa, maka mereka betul-betul bertobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dikatakan oleh sebagian ulama, siapa mereka yang di dunia ini misalnya melakukan suatu dosa, mungkin misalnya mereka memutuskan hubungan tali silaturahim di dunia ini bisyarakatin thalathatad darahim, ya, memutuskan hubungan baik dengan saudaranya hanya karena mencuri, ada 3 dirham yang dia ambil dan dia kemudian merasa dia aman, ya, dia tidak ada masalah yang, ya, dengan dosa yang telah dia lakukan, maka la ta'man an takuna uqubatahu fil akhirah ala nahu hadha. Padahal sebenarnya tidak mungkin orang ini akan aman dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala ketika nanti di akhirat, bahkan ketika mereka masih ada di dunia ini. Seorang mukmin, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya dia berusaha untuk mendengarkan suara dari mata batinnya, ya. Dan ini akan bisa dia lakukan kalau kemudian dilakukan tazkiyah, pensucian pada jiwanya. Sebagaimana Hasan al-Basri, ya, ada yang bertanya kepada beliau, naraka tawilul baka, wahai Hasan al-Basri, kami sering melihat engkau ini menangis dalam waktu yang lama. Maka apa kata Hasan al-Basri, yang merupakan seorang ulama yang masya Allah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa, akhafu ayatrahuni finnar wala yubali. Aku justru, kata beliau, khawatir nanti kalau Allah subhanahu wa ta'ala akan melemparkan aku ke dalam neraka sementara tidak ada lagi saat itu orang yang peduli dengan diriku. Jadi orang-orang yang betul-betul hati mereka hidup, mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka begitu khawatir dengan dosa. Ya, mereka tahu sebagaimana sempat kita singgung sebelumnya, dosa itu pasti mendatangkan kejelekan. Setiap dosa yang kita lakukan, dia akan mendatangkan bintik hitam di dalam hati kita. Idza akhta'a 'abdun nuqita fi qalbihi nuqtatan sauda. Ketika seorang hamba, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, melakukan suatu dosa, maka niscaya pada hatinya tadi akan ada noktah hitam. Yang wa in nazaa, kalau orang ini berhenti dari dosa, ya, dia sadar ini keliru. Karena ketika dosa tadi ada bintik hitam dan dia merasakan itu karena hatinya yang bersih. Maka wa in nazaa, ketika dia berhenti dari dosa tadi, wastaghfara, memohon ampun kepada Allah, wa taabah, dan betul-betul bertobat, suqila qalbuhu, niscaya hati orang ini akan kembali bersih. Tapi ada sebagian orang mungkin karena sudah banyak kotoran, ya, karat yang ada dalam hatinya, sehingga ketika ada bintik hitam yang masuk itu tidak lagi terasa, ya, hatinya tadi sudah mulai, ya, membeku, hatinya itu sudah mulai penuh dengan kotor tadi. Maka wa in zada, siapa, kata beliau sallam, yang kemudian dengan dosanya tadi karena dia merasakan pada dosa ada sedikit kesenangan, dia tambah dengan dosa berikutnya, zada fiha hatta ta'lua qalbuhu, maka niscaya kemudian hati tadi akan bertambah gelap sampai bahkan, ya, ta'lua qalbuhu, menutup semua hatinya, wa huwa ran. Dan ini yang Allah gambarkan sebagai ran. Ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, kata Allah, tetapi di hati mereka sudah ada pembatas akibat dari apa yang mereka lakukan. Jadi dosa begitu jelek. Dosa membuat hati gelap. Yang kalau hati sudah gelap, la yash'uru khalawatul ibadah. Seorang hamba tidak lagi bisa merasakan manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang kotor tidak mungkin kemudian akan mudah untuk menerima cahaya ilmu. Karena sesungguhnya ya fa innal ilma nur, cahaya ilmu, ya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yu'ti lil asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada para pelaku maksiat. Ya, belum lagi keberkahan dalam hidup. Orang yang bergelimang dengan dosa, maka keberkahan, ketenangan, perasaan cukup, ya kemanfaatan untuk akhirat itu sudah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dosa ini punya kejelekan yang luar biasa. Dan mereka orang-orang yang senantiasa berusaha untuk melakukan tazkiyah, pensucian terhadap jiwanya, maka mereka akan begitu sensitif. Ada bintik hitam sedikit, oh maka langsung kerasa, oh ada yang tidak beres. Mungkin lisannya salah berucap, kerasa sama dia, oh saya salah ngomong. Atau mungkin memandang sesuatu yang tidak sepantasnya dia lihat, dia langsung sadar. Ya, dan ini kemudian membuat apa, hati tadi menjadi lembut dan mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua mungkin bisa ya bertanya kepada diri kita sendiri, melakukan muhasabah, refleksi, kapan terakhir kita menangis karena takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun para ulama terdahulu seperti tadi Hasan Al-Basri, masyaallah ya, beliau sering menangis. Ya, dan kata beliau, aku khawatir, padahal ketaatan beliau banyak, ilmu beliau luas, aku khawatir nanti aku dimasukkan ke dalam neraka wala yubali, dan tidak ada orang yang peduli dengan diriku. Ya, dan memang orang soleh terdahulu termasuk para sahabat, ya mereka itu adalah orang-orang yang masya Allah banyak amal kebaikannya, banyak amal soleh yang mereka lakukan, tapi mereka yakhafuna 'anil nifaq, di dalam hatinya ada perasaan khawatir kalau masih ada kemunafikan. Mereka khawatir kalau ternyata apa yang mereka lakukan belum sesuai dengan tuntunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada yang bertanya kepada Hasan Al-Basri, ya Aba Said, wai Aba Said, kaifa nasna bimajlisati aqwaman, ya, bagaimana keadaan engkau ketika bermajlis, ya, bergaul dengan manusia yang banyak, ya. Maka kata beliau, wallahi, demi Allah, ya, la anna tusahibu aqwaman yukhawifuna hatta tadruka amna khairan laka. Ya, bagiku, kata beliau, kita semua ini bersahabat dengan suatu kaum, dengan sekelompok orang yang membuat kita takut, ya, sampai kemudian nanti kita menemukan keamanan. Artinya takut kalau kita jatuh kepada dosa, takut kalau kemudian kita ternyata ya membuat Allah murka, sampai kemudian kita menemukan perasaan aman, ya, karena kita berusaha mencegah diri dari dosa tadi. Maka khairun laka, itu lebih baik bagimu, min antusahibu qauman, dibandingkan dengan engkau bersahabat dengan suatu kaum, yu'minunaka hatta talhaqa al-makhaif, ya, yang awalnya seakan-akan membuat engkau merasa aman, merasa tenang, tapi ternyata mengantarkan engkau pada ketakutan yang luar biasa, ya, yaitu ketakutan ketika nanti na'udzubillah Allah mendatangkan azabnya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam sahihain dari hadis Usama bin Zaid, ya, beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah, ya, kata beliau SAW, kata Usama bin Zaid, mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, ya, nanti yuja'u birrajul yawmal qiyamah, ada seseorang nanti yang datang pada hari kiamat, ya, fayulqah finnar, ternyata dia, ya, ketika apa datang hari kiamat tadi mengelilingi neraka, ya, dan ternyata dari perutnya, ya, itu terurai semua dari isinya, ya, maka dia pun, ya, dibakar oleh api tadi, sampai kemudian, ya, orang-orang mengatakan, ya fulan ma'asabak, wahai fulan, apa yang membuat engkau seperti ini? Dia berkeliling dalam keadaan perut yang terurai mengelilingi neraka, bahkan sampai terbakar. Dan orang-orang mengatakan, wahai fulan, ma'asabak, apa yang terjadi dengan dirimu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf ya wa tanhana 'anil munkar, bukankah dulu ya kami melihat engkau adalah orang yang mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah kami ya mencegah orang lain itu dari perkara yang mungkar. Ya, maka orang ini mengatakan, sungguh dulu kuntu amarakum bil ma'ruf, ya ketika di dunia betul aku memerintahkan kalian, mengajak kalian pada hal-hal yang ma'ruf, wala atihi, tapi aku tidak melakukan yang ma'ruf tadi. Wa anhaakum 'anil munkar, dan aku betul mencegah kalian dari perkara yang mungkar, wa atihi, tapi justru aku yang melakukannya. Ya, jadi kita bisa melihat ini bagaimana ya keadaan di antara orang yang mungkin sudah merasa aman, sudah merasa cukup, saya kan sudah berdakwah. Bukankah dakwah itu ya Masya Allah, memang dakwah itu jalan kebaikan. Ya, di antara tiga keutamaan dari orang yang berdakwah dikatakan oleh para ulama dalam kitab Al-Basirah fi Da'wa ila Allah, yang pertama orang yang berdakwah itu akan menjadi orang yang terbaik. Ya, karena Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa qalu innani minal muslimin." Siapa mereka yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang berdakwah di jalan Allah dan dia bangga mengatakan, "Sungguh aku adalah seorang muslim." Karena sungguh orang yang berdakwah itu mandalla ala khair, kata beliau sallallahu, siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, falahu ajrun mithlu man taba'ahu, baginya ala pahala semisal orang yang mengikuti dia, la yankuthu bihi syai'an, tidak akan berkurang sedikit pun. Jadi Masya Allah, kita ajak orang misalnya ya lusa hari Selasa kita sudah mulai akan ya puasa Arafah, kita ingatkan orang ya jangan ditinggalkan puasa Arafah, itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, minimal keluarga kita, anak istri kita, misalnya kita ajak mereka untuk berpuasa. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya shaumu Arafah, puasa di bulan Arafah, ihtasaba indallah, ya, itu dinilai oleh Allah mukaffirat ya bidzanbi asana qablaha wasana ba'daha. Itu menjadi pengampun bagi dosa kita, maksudnya dosa kecil setahun yang sebelumnya dan setahun yang akan datang. Ya, kita berpuasa, kemudian juga kita ajak anak dan istri kita misalnya. Ya, maka Masya Allah kita mendapatkan ya pahala tadi semisal pahala yang dimiliki oleh ya istri kita atau juga anak kita, berapapun anak yang kita ajak berpuasa, belum lagi dengan dakwah yang luas. Jadi Masya Allah, dakwah ini ya adalah jalan kebaikan bagi kita untuk mengumpulkan kebaikan yang banyak. Ya, makanya misalnya diantaranya kalau ada pemimpin yang adil ya, maka dia termasuk orang yang akan awal nanti ya masuk ke dalam surga, bahkan mendapatkan naungan pada saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang pemimpin hanya dengan tanda tangannya misalnya, ketika dia dengan tanda tangan tadi mengajak orang kepada kebaikan, Masya Allah banyak orang yang melakukan kebaikan tadi. Tapi harus ingat, wa man dalla ala sayyi'ah, siapa mereka yang menunjukkan orang lain kepada kejelekan, falahu ithmun, ya maka baginya adalah dosa mithlu man taba'ahu, semisal dosa dari orang yang mengikuti dia. Maka dakwah potensinya besar kalau mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau ada orang menunjukkan kepada kejelekan, maka justru menjadi dosa jariah. Begitu juga dakwah, Masya Allah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan di antara manusia. Dan umat Islam memang adalah umat yang terbaik sebenarnya. Ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan dengan Islam. Tapi syaratnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kita ini berdakwah, ajak orang kepada yang baik, cegah orang dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ya, tapi kalau misalnya dakwah sudah mulai tidak tegak di tengah umat ini, orang sudah mulai tidak mengajak kepada yang baik atau mencegah orang dari yang mungkar, maka keutamaan dari Islam tadi itu mulai pudar di tengah kaum muslimin. Dan mungkin kita sudah merasakan ya bagaimana zaman beliau SAW dengan umat yang hanya sedikit, 100 ribu lebih sedikit saja, dengan umat Islam sekarang yang jumlahnya sudah 2 miliaran. Tapi ternyata apa? Ya keadaan kita, bahkan kata Rasulullah, yusaku al-umam qatta'am ala qas'itiha. Justru sekarang dengan jumlah yang banyak malah menjadi seperti makanan di atas hidangan. Ya, amin killati nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Karena jumlah kami yang sedikit saat itu wahai Rasulullah. La, kata Rasul, enggak. Bal antum yauma idzin katsirun. Justru jumlah kalian saat itu banyak. Tapi banyaknya seperti buih di atas lautan. Ya, terombang-ambing karena apa? Akidah yang lemah. Karena tidak ada lagi atau sudah sedikit orang yang mengingatkan kepada kebaikan. Untuk betul-betul punya pondasi akidah yang kokoh. Zaman itu kata beliau sallallahu wa fi qulubikum alwahan. Di dalam hati kalian umat Islam itu sudah terkena dengan penyakit alwahan. Alwahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dan kita bisa merasakan sekarang. Bagaimana kita ya umat Islam ya terbawa dengan ya pemikiran, dengan gaya hidup dari orang-orang non-muslim yang begitu cintanya dengan dunia. Ya, padahal kalau iman yang kokoh, kita yakin kita tidak mungkin mati sampai jatah rezeki kita Allah cukupkan. Jadi justru kita dalam urusan dunia, pertama prinsipnya jangan sampai membuat lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan dunia, jangan pernah kita memasukkan sesuatu yang haram. Dalam urusan dunia, ya hendaklah kita tetap senang untuk berbagi, menebar manfaat sebanyak mungkin untuk orang lain. Tapi tiga perkara ini bahkan di tengah umat Islam sendiri sudah mulai ditinggalkan. Betapa banyak ya karena urusan dunia lalai dari mengingat Allah. Ya, datang waktu sholat pun sudah tidak sholat. Ya, atau di antara kaum muslimin bahkan juga ya sudah mulai punya prinsip halal haram hantam. Ya merasa sekarang wah jangankan cari yang halal. Ya apalagi kehidupan sekarang ya. Ternyata subhanallah ya kondisi ekonomi seperti sekarang ini bukan hanya terjadi di Indonesia sebenarnya. Ya kami punya banyak teman-teman dari berbagai negara, bahkan apa pekan lalu itu ada seorang profesor itu ngajak Zoom gitu ya, kita ada diskusi masalah penelitian. Ya beliau dari Inggris. Kemudian cerita bagaimana kondisi beliau jadi dosen di Inggris, beliau keturunan Pakistan, tapi beliau memang ya tinggal lahir besar di Inggris, tapi merasakan setelah terutama Brexit ya, apa keluar dari apa namanya European Union ya, maka itu merasakan betul ada banyak perubahan-perubahan ya. Dan sejak dulu memang ya di berbagai belahan bumi yang lain, kami ingat misalnya waktu tahun 2012 ya, kami di India 2010 ya, waktu itu 2010 sampai 2012 kami di India ya, rumah ukuran apa per flat gitu ya, hanya dua kamar kecil, mungkin kalau sekarang tipe 30 atau 33 itu per lantai itu sudah 2 miliar waktu itu. Itu waktu itu. Kita beli di Malang masih per meter 300 ribu, mau sampai tinggi pun enggak ada masalah. Ya rumah masih 55 juta, itu waktu itu kita beli di Malang. Tapi di sana sudah 2 miliar dan itu pun hanya satu lantai. Di Singapura waktu itu sudah ukuran yang sama kira-kira ya 4 miliar sampai 5 miliar. Dan sekarang ya kalau dulu mungkin tanah di Malang ini 300 ribuan itu masih banyak. Sekarang mungkin cari yang di bawah 3 juta saja rasanya enggak ada tuh di kota Malang. Sudah mulai naik. Nilai uang ya seperti ya tidak ada harganya. Inflasi luar biasa. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat ini adalah gambaran bagaimana ya wallahu taala alam, tapi gambaran seperti keberkahan dalam hidup tadi sudah mulai diangkat oleh Allah, termasuk keberkahan rezeki. Kadang kita merenung, mungkin misalnya kakek-kakek kita dulu, mereka secara pendidikan boleh jadi ya SMP atau bahkan kadang enggak lulus SMP. Ya, kakek saya itu hanya guru ngaji. Ya enggak lulus SMP. Tapi Masya Allah, punya anak 6 itu semua punya warisan tanah itu berhektar-hektar. Masing-masing itu diberi sama kakek saya. Tapi kita bisa bayangkan, sekarang kita jangankan cari 1 hektar, Pak. 100 meter aja itu mungkin sebagian orang sampai pensiun. Nah, ini bagaimana ya, keberkahan mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beriman ya, mereka tadi ya akan kembali ya dengan akidah yang kokoh, meyakini hidup ini sudah ada ketentuannya dari Allah. Tidak perlu khawatir sebenarnya dengan urusan dunia. kita tidak mungkin mati sampai jatah rezeki kita Allah cukupkan. Makanya Rasulullah SAW ajarkan kepada kita di antara doa itu, Allahumma inna nas'aluka barakatan fir rizqina. Kita minta itu bukan tambahan dalam rezeki tadi, kecuali minta keberkahan. Tapi umat Islam sudah mulai tadi terpengaruh dengan ya pemahaman yang sangat rasional, ya sampai ya tadi kemudian justru hubbud dunya yang luar biasa. Sekarang perhatikan misalnya anak-anak muda, ya kami ketemu itu banyak anak-anak muda sudah usia 30-an tahun itu belum menikah. Ya ketika ditanya alasannya ekonomi. Dulu ya memang di barat itu sudah seperti itu. 2015 kami pernah penelitian di Itali, ya, di Trento. Kita waktu itu agak kaget, ya kenapa? Karena memang realitanya di antara misalnya pembimbing kami itu usianya sudah, rambutnya sudah putih semua, di atas 60-an. Ketika ketemu pertama kali, beliau ajak ada anak kecil. Yang satu usia kira-kira 2-3 tahun, yang satu masih beliau gendong. Ya, kalau di tempat kita mungkin itu wajarnya sudah cucunya. Ternyata itu anak beliau. Ya. Dan memang bahkan perempuan pun itu banyak mereka yang menikahnya itu rata-rata itu sudah di atas 30 tahun. Karena bagi mereka married before 30 is something tabu, kata mereka. Tabu kalau menikah sebelum 30. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang sangat rasional. Orang yang tidak menganggap pernikahan itu sebagai ibadah. Sehingga bagi mereka ya ketika akan menikah harus disiapkan betul. Oh, berapa nanti biaya pendidikan anak, berapa biaya kesehatan, berapa biaya inden itu. Kan kalau dihitung semuanya akhirnya apa, mereka menunda pernikahan. Bahkan ya di barat sampai sekarang kalau kita lihat misalnya satu perempuan rata-rata hanya punya setengah anak. Kenapa? Karena dari satu perempuan itu ya dari dua orang perempuan hanya satu yang mau punya anak dan itu pun cuma satu. Karena mereka hitung tadi. Persoalannya ternyata pemahaman ini juga sudah mulai masuk di tengah masyarakat kita. Ya, sudah mulai orang tadi khawatir dengan urusan pernikahan, lu nanti biayanya gimana? Ngasih makannya itu gimana? Termasuk juga ya sudah mulai berkembang juga apa gerakan child free. Oke, kita menikah tapi enggak usah punya anak. Ya. Padahal kalau misalnya kita yakin dengan keimanan yang kokoh dari ya landasan Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu tidak muncul dalam diri kita. Ya, kita lihat kembali lagi tadi kakek-kakek kita, orang tua kita dulu. Bahkan mungkin sebagian Masya Allah orang tua kita di sini. Ya. Mungkin enggak pernah kita misalnya punya anak itu dihitung, oh nanti kalau punya anak satu biayanya nanti sampai mereka menikah misalnya itu habis berapa? Enggak. Kita yakin oh semua anak itu ada rezekinya dan itulah iman. Tapi sekarang masyarakat berubah, mulai sangat rasional. Ya memang kalau dihitung di atas kertas enggak cukup, Pak. Ya mau beli rumah di Kota Malang, rumah kecil-kecil saja mungkin 500 juta enggak ada. Nah, siapa yang punya uang cash di atas 500 juta? Tentu terbatas. Oh, akhirnya kena ya ribawi misalnya. Nanti naiknya 2 kali lipat itu 10 tahun. Berarti 101M. Loh kalau 1M berarti kalau 120 bulan itu paling tidak per bulan harus 8,3 atau 8, sekian juta cicilan. Ya padahal gaji misalnya ya berapa gaji lulusan S1 sekarang? Apa mungkin mereka langsung dapat 15 juta atau lebih? Susah. UMR saja itu lemah. Artinya apa? Masyaallah muslimin rahimani warahmatullah, fenomena ini menjadi realita yang terjadi di tengah umat ini. Ya, hubbud dunya. Terlalu khawatir, terlalu cinta dengan dunia. Wa karahiyatul maut. Padahal keduanya ini kematian misalnya jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang waktu ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa dia mundur meskipun saat, tidak mungkin bisa maju. Tapi ya masyarakat muslim sekarang sudah mulai terpengaruh tadi atau sudah mulai tercerabut dari ya pemahaman Islam yang kokoh kemudian terpengaruh dengan ya pemahaman-pemahaman yang di luar Islam. Justru akhirnya apa, mereka khawatir dengan urusan dunia tapi mereka lalai dalam urusan akhiratnya. Kalau orang-orang soleh terdahulu, para sahabat, Masya Allah, mereka aman, mereka yakin dengan urusan dunia tadi. Ya, justru yang mereka khawatirkan adalah mereka tidak selamat untuk urusan akhirat. Sehingga apa, mereka terus memperbaiki diri mereka, baik dari amalan tadi supaya mutawi ali sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun keikhlasannya hanya mengharap wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ya, kembali ke sini, tapi memang akan ada orang-orang yang tadi ya mereka memang di tengah fitnah yang luar biasa kehidupan seperti ini, mereka menjadi orang-orang yang kata Allah, ata'murunan nas bil bir wa tansawna anfusakum. Ada orang-orang yaitu mereka yang mengajak manusia kepada kebaikan tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Padahal mereka orang yang seperti ini, kata Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah terhadap mereka yang mengatakan sesuatu, mereka yang sudah tahu tentang sesuatu tapi mereka tidak melakukannya. Makanya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, Hasan al-Basri ya dikatakan ketika beliau suatu saat memberikan nasihat kepada ya manusia, kepada jamaahnya, maka beliau menangis ya, sampai kemudian ada yang bertanya, wahai Hasan al-Basri, kenapa engkau menangis dalam kesendirian? Beliau menangis ketika sendiri, tapi ada yang tahu. Kemudian bertanya, wahai Hasan al-Basri, ya kenapa engkau menangis? Kata beliau, akhafu ayyaja'allahu mau'izati hujjatan alayya. Aku khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mau'izah, nasihat yang aku berikan kepada orang lain tadi, itu justru akan menjadi hujah bagiku. Dalam artian apa? Justru aku ya belum bisa mengamalkannya. Maka di sini menunjukkan bahwa masya Allah ya, orang-orang soleh ya khafuna ala anfusihim akthar, justru mereka itu banyak khawatir dengan keadaan diri mereka, terutama dalam urusan akhiratnya ya, sehingga wala yashhiluna bi uyubin nas ya wal hukmu alaihim, dan mereka tidak lagi sibuk dengan aib-aib manusia yang lain, tidak punya kesempatan untuk melihat kekurangan dari orang lain, kecuali ya justru tadi banyak merasakan kalau dirinya masih ya belum sempurna ya. Sampai ada di antara ulama yang mereka mengatakan, laukana dhanbun yajri birrih, sebenarnya kalau dosa itu bisa terbang bersama angin, la yajlisu ahadun ma'i, tidak ada orang yang mau duduk bersamaku ya. Mereka sadar ya bahwa ternyata apa, meskipun mereka sudah merupakan seorang ulama, mereka ternyata masih punya banyak kekurangan. Lah kalau ulama saja mereka masih merasa banyak kekurangan, orang-orang soleh terdahulu mereka masih merasa khawatir dengan ya kemunafikan, maka bagaimana dengan kita? Ibn Abi Mulkiyah bahkan pernah mengatakan, adraktu bithalathin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah ketemu 30 sahabat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna 'anil nifaq, semua mereka khawatir dengan kemunafikan. Kemudian juga ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, ada juga ya kisah Malik bin Dinar ya, dikatakan fil yaum minal ayyam ya, suatu hari beliau ini memberikan mau'idhah yang sangat mu'atharah, sangat membekas di hati jamaahnya. Fabakan nas min syiddati ta'thirihim, sampai kemudian banyak di antara manusia yang saat itu menangis ya, karena nasihat yang disampaikan oleh Malik bin Dinar. Tetapi apa kata beliau, lakin ba'da intaha al-majlis qala li nafsih, ketika sudah selesai majlis tadi, maka berkatalah Malik bin Dinar kepada dirinya, ya Malik, wahai Malik, annas yabkuna min kalamik, sungguh manusia mereka menangis dari ucapanmu, fahal taghayyara qalbika anta, tapi hatimu apakah itu sudah berubah menjadi lebih baik? Justru apa, mereka lebih fokus dengan diri mereka sendiri dan betul-betul berjuang bagaimana supaya ya apa yang dilakukan tadi itu menjadi sesuatu yang ikhlas dan tidak termasuk di antara orang yang beliau SAW gambarkan tadi, mengajak orang kepada yang ma'ruf ternyata dia lupa dengan dirinya, dia tidak melakukannya, mencegah orang dari yang mungkar ternyata na'udzubillah dia justru yang mendatanginya. Kemudian ya di antara dosa yang lain juga dikatakan dalam sebuah hadis bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma urija bi, ya ketika dulu aku di mi'rajkan ya pergi ke Sidratil Muntaha, marartu bi kaum, aku melewati suatu kaum, lahum azfar ya minan nahas, ya aku menemukan apa suatu kaum yang mereka itu punya kuku-kuku dari tembaga yang ternyata yahmishuna wujuhahum wa suduruhum. Mereka dengan kuku-kuku yang panjang dari tembaga tadi itu kemudian merobek-robek wajah mereka dan dadah-dadah mereka. Maka kata Rasulullah, fakultu, aku pun bertanya kepada malaikat Jibril, man haula'i ya Jibril, siapa mereka ini wahai Jibril? Maka apa kata malaikat Jibril, haula'i alladhi ya'kuluna luhumun nas, ya, wa yak'una fi a'radihim, mereka itu adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia, dan mereka orang-orang yang merendahkan kehormatan mereka. Ya, ini juga kadang menjadi dosa, ya, yang boleh jadi tidak disadari dan meluas di tengah masyarakat. Ya, yang ghibah sekarang mungkin bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan tangan. Tiba-tiba ketik, tiba-tiba share tanpa kemudian tabayun terlebih dahulu. Perkara-perkara yang sebenarnya itu memang ada pada saudara kita, tapi saudara kita tadi tidak senang kalau kemudian itu ya kita sebutkan untuk mereka. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah pernah mengatakan, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apakah itu ghibah? Maka para sahabat mengatakan, Allah war rasul a'lam, tentu Allah dan Rasul lebih tahu. Maka beliau sallallahu mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebut tentang saudaramu apa yang saudaramu tidak senangi. Maka kata para sahabat, afara'aita in kana fi akhih ma aqul, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang kami sebut tentang saudara kami itu memang ada padanya? Oh fulan misalnya apa, tinggi, dia tidak mau disebut tinggi. Oh fulan begini, dia tidak mau disebut seperti itu, tidak senang. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, in kana fi ma taqul faqadib tabtahu, kalau engkau menyebut saudaramu tentang apa yang memang ada pada saudaramu tapi dia tidak senang itu disebut, maka berarti engkau sudah ghibah dengannya. Wa illam yakun fih, tapi kalau yang engkau sebut itu tidak ada pada saudaramu, fakat bahatu, ya, maka engkau sungguh telah memfitnahnya. Dan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, kita tahu yang disebut dengan ghibah Allah sebutkan, wala yakhtab ba'dukum ba'dah, jangan suka kalian ghibah antara satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhih, apa kalian tidak suka, apa kalian suka untuk memakan daging dari saudaranya, maitan, yang sudah mati, fakarihtumuh, tentu kalian akan benci. Ya, tapi sekarang kita ya bahkan sudah melihat ya bagaimana ghibah pun itu ya ditebarkan secara publik, ya, dianggap sebagai suatu hiburan, ya. Dan dengan mudah tadi, kadang-kadang kita tidak tahu kejelasan beritanya, sudah disebutkan, bahkan akhirnya na'udzubillah jatuh pada fitnah. Padahal kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kul muslim alal muslim, ya, semua muslim dengan muslim yang lain, haramun dam'uhu, ya, diharamkan darahnya, wa maluhu, diharamkan ya hartanya, wa irduhu, dan diharamkan kehormatannya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dan ini memang adalah sesuatu yang berat bagi kita yang hidup di akhir zaman. Ya, suatu fitnah tadi yang satu sisi memang tetap kita harus berharap rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus akui bahwa tantangan kita di akhir zaman itu sangat berat. Ya, makanya dikisahkan pernah suatu saat beliau sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum. Sampai ada para sahabat mengatakan, "Tabassam ta anta ya Rasulullah." Engkau tersenyum wahai Rasulullah. Ya, kata beliau sallallahu alaihi, betul, ya, tadzakkartu ya li khalili, aku ingat dengan para kekasih-kekasihku. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah kekasihmu? Kata Rasulullah, bal antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Tetapi kekasih-kekasihku yaitu mereka orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku, berlalu masa yang panjang ya setelahku, tapi mereka tetap berpegang teguh dengan sunnahku. Dan itu tidak mudah. Kalau para sahabat dulu mungkin ada masalah, sudah datang kepada Rasulullah, dan mungkin ya para sahabat sudah melihat, bertemu dengan Rasulullah saja itu sudah merasakan Masya Allah, ya, iman tadi itu sudah langsung bertambah. Ya, Hanzalah misalnya, ya, ketika ketemu dengan Abu Bakar mengatakan, khalaqa Hanzalah, khalaqa Hanzalah, ya, kata Abu Bakar, wa madzaka, Ya, celaka Hanzalah, celaka Hanzalah. Kenapa begitu, kata Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, aku itu, kata Hanzalah, kalau sedang duduk bersama Rasulullah, maka seakan-akan surga itu sudah di depan mata. Dalam artian ingin semua kebaikan itu aku lakukan. Tetapi fa'idha raja'tu ila ahli. Kalau aku sudah kembali ke keluargaku, sibuk dengan urusanku, maka keadaanku berbeda dengan apa yang ada ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai kemudian Abu Bakar mengatakan, kalau begitu aku juga merasakan hal yang sama. Mereka bertanya kepada Rasulullah, baru kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ya, al-iman yazidu wa yankuth. Iman itu memang naik dan turun, ya. Yazidu bitta'a wa yankuthu bil ma'asi. Dia akan naik dengan ketaatan dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi para sahabat dulu masya Allah memang ketemu saja dengan Rasulullah, masya Allah sudah bertambah imannya. Ya, termasuk ya salah seorang masya Allah pembantu dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pembantu ini dikatakan wajahnya itu pucat, ya ka'annahu marid. Ya, seakan-akan pembantu Rasulullah tadi dalam keadaan sakit. Maka dia pun keluar dan ketemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah masya Allah ya adalah seorang yang beliau ini sangat pekah, ya sangat perhatian dengan para sahabat, termasuk orang-orang yang dianggap lemah tadi. Kata Rasulullah, ya, apakah engkau sakit, ya, amarid anta, saya masya Allah lupa ya nama pembantu tadi, ya, apakah engkau sedang sakit wahai fulan? Maka sahabat atau pembantu Rasulullah tadi mengatakan, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Ya, ma bimin marid, aku tidak sedang dalam keadaan sakit. Ya, tetapi kata beliau, aku itu ya idalam yakun, ya kalau satu hari tadi ya tidak bisa arak melihat wajahmu, tadiku bi ad-dunya. Bagiku itu rasanya sempit dunia. Ya, sampai kemudian fa akhraju, aku pun keluar, wa abhatha anka, dan aku cari dirimu. Fa idza ra'aituka, dan aku ya Rasulullah, kalau aku sudah memandang wajahmu, tadzakkartul akhirah. Masyaallah ya. Langsung mengatakan aku langsung ingat dengan akhirat. Jadi apa ketemu dengan Rasulullah tadi sudah seperti iman para sahabat itu dicas. Ya. Ya, adapun hari ini kata beliau, aku keadaan seperti sekarang karena aku membayangkan kalau nanti Allah masukkan aku, ya fa idza dukhiltu al jannah fa anta fi makanil a'la wa ana ma'a awamil muslimin, engkau ya Rasulullah tentu akan berada pada tempat yang paling tinggi sementara aku akan bersama orang-orang awam di antara kaum muslimin. Tapi yang aku takutkan ya Rasulullah, idza dukhiltu an-nar, kalau aku dimasukkan ke dalam neraka, fala araka abadan, aku khawatir ya Rasulullah selamanya tidak bisa melihat dirimu lagi. Padahal apa tadi, sehari saja tidak bertemu di dunia dengan Rasulullah, rasanya sudah sempit dunia ini. Gimana nanti kalau di akhirat aku tidak ketemu dengan dirimu? Jadi begitu keadaan para sahabat terdahulu. Ya, mereka dibawa tarbiyah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun tersenyum tadi. Kalau ada orang yang memang tidak pernah ketemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam seperti kita. Hidup jauh, bahkan sudah jarak lebih dari 1400 tahun. Tapi masya Allah tetap punya semangat untuk mutabi'ah li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, berpegang teguh kepada sunnahnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena akan datang suatu masa, saat itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang orang memegang iman tadi seperti mereka memegang bara api, dipegang berat. Sekarang misalnya jadi orang jujur itu kadang tidak mudah, hanya ngambil yang halal. Oh, yang lain pada korupsi. Wah, kita justru disingkirkan. Ya. Yang benar itu dinilai salah. Dan itu adalah ya zamanul khadda'an. Ada zaman-zaman yang berat. Ketika pada zaman itu kata beliau SAW, nanti bisa dibaca dalam kitab Min Asrati Sa'ah, di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat yaitu yukadzibu as-sadiq. Orang yang jujur didustakan. Wa yusaddiqu al-kadzib, ya, yang pendusta itu akan dibenarkan. Wa ya'taminu al-kha'in, orang-orang yang berkhianat itu dipercaya. Ya, kemudian wa yukhawinu al-amin, sementara yang jujur itu dikhianati. Jadi dunia itu kebalik. Ya, sampai orang kadang susah untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Ya, kalau secara teori orang sekarang menganggap ada yang disebut dengan apa post-truth, ya, zaman setelah lewat kebenaran. Kebenaran menjadi seperti sesuatu yang relatif. Ya, kita saja misalnya melihat berita, kadang kita tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Apalagi zaman sekarang ada AI misalnya, Pak. Ya, itu antara yang benar dan salah itu sudah susah. Ya, orang bahkan mungkin dengan foto kita saja itu bisa, mungkin ada sepotong dua potong dari ucapan kita itu mereka bisa rubah seakan-akan itu benar adanya. Ya. Jadi na'udzubillah, orang kalau bukan ya atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala pada masa itu, yang kita mungkin sudah mulai merasakan sekarang, itu sangat mudah untuk terfitnah. Ya, sampai kemudian apa? Jauh dari ajaran Islam yang benar yang ditentukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu bimbing kita untuk banyak berdoa. Di antara doanya misalnya, ya mukallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati kami ini di atas agamamu. Ya, maka para sahabat ketika Rasulullah banyak berdoa dengan doa ini, bismillah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ja'ta bih, kami kan telah beriman dengan dirimu dan kami telah beriman dengan apa yang engkau bawa, fahal takhafu alaina, apa engkau masih takut dengan kami? Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Na'am, betul, innal qulub, karena sungguh hati itu, baina isba'ain min asabi'illah, karena hati itu ya di antara dua jari dari jemarinya Allah, yukallibuha kaifa yasha, yang Allah bisa bolak-balikkan sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Artinya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, istiqomah itu bukanlah hal yang mudah. Ya, perlu perjuangan, perlu kesungguhan dan perlu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah tadi ya banyak berdoa, mengajarkan para sahabat dengan doa ini, termasuk mengajarkan kepada kita. Bagaimana kata beliau SAW, akan ada suatu masa yang orang-orang beriman pada waktu pagi ternyata sudah kafir pada waktu sore. Mereka beriman pada waktu sore ternyata sudah kafir nanti pada waktu pagi. Ya, dan itu juga yang membuat misalnya kata para ulama di antara hikmah kenapa ya dalam sholat Al-Fatihah saja ya pada sholat wajib saja minimal kita baca 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Al-mustaqim itu adalah sama dengan kata al-istiqomah. Ya Allah, bimbing kami di atas istiqomah. Kami sudah sholat, ya Allah. Kami sudah muslim. Kami sudah iman. Bimbing kami di atas istiqomah. Kenapa sampai 17 kali kata para ulama? Karena beratnya jadi orang istiqomah. Jadi orang istiqomah itu tidak mudah. La yastaqimu iman abda hatta yastaqim qalbahu. Tidak mungkin kata beliau SAW seorang hamba akan istiqomah di atas iman sampai istiqomah hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Dan tidak bisa istiqomah hati kita sampai juga kita istiqomah dengan lisan kita hanya berada di atas ya kebaikan. Dan istiqomah dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, wal istiqomah tata'allaku bil aqwal wal afwal. Ya, wal af'al wal akhwal wan niyah. Istiqomah ini seperti halnya iman. Dia berhubungan dengan ucapan, berhubungan dengan perbuatan, keadaan dan niat. Artinya hati harus istiqomah di atas Islam dan iman. Lisan kita istiqomah di atas kebaikan dan perbuatan kita juga harus istiqomah di atas ketaatan. Dan istiqomah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fastaqim kama umirta. Istiqomah kalian semua sebagaimana kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa mereka orang-orang yang istiqomah, maka niscaya Allah akan berikan bagi mereka karamah. Ya. Dan istiqomah artinya hatta ya'tiqal yaqin. Selalu berada di atas ketaatan, berada di atas Islam, berada di atas iman sampai datang hari keyakinan yaitu kematian. Ya, dan ini juga nasihat dari Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Yakub kepada putra-putra beliau. Ya, wahai anakku, ya la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati nak kalian kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la alaikum alla ta'jabu bi ahadin. Jangan pernah kalian, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, merasa takjub, merasa kagum dengan seseorang, hatta tangzuru bima yukhtamu lahu, sampai kalian melihat bagaimana orang ini mengakhiri hidupnya. Ya, kalau orang masih hidup itu tidak aman dia. Ya, tidak ada jaminan. Ada orang yang jaraknya dengan surga seakan-akan tinggal sejengkal. Tapi kita tidak pernah tahu catatan dan takdirnya. Dia melakukan amalan dari ahli neraka. Na'udzubillah, akhirnya apa? Fayudkhuluha, masuk ke dalam neraka. Ya, bahkan kan termasuk ada di antara pasukan Rasulullah dulu yang berjuang melawan orang-orang kafir dengan gagah berani, sampai kemudian apa? Ketika terbunuh di akhir peperangan, orang-orang mengatakan faqad syahadah. Ya, orang ini sudah syahid. Wa huwa minasyahid, minasyuhada. Dia adalah orang yang syahid. Tapi beliau SAW mengatakan la, ya bal huwa finnar, tapi orang ini masuk neraka. Sampai ada sahabat mengatakan, engkau betul wahai Rasulullah, aku saksikan orang ini tadi, dia berjuang banyak membunuh musuh-musuh. Ya, tapi di akhir peperangan dia pun terluka dan dia tidak sabar dengan lukanya, kemudian dia menusuk pedangnya itu, menusukkan pedangnya itu ke dadanya. Ada yang seperti itu, menunjukkan istiqomah itu berat. Nah, maka kalian, kata beliau SAW, jangan pernah takjub, kagum dengan seseorang sampai kalian melihat bagaimana orang ini bima yukhtamu lahu, bagaimana Allah mengakhirkan hidupnya. Karena orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya, ya, iza aradallahu bi'abdin khairan, ya, istakmalahu qabla mautih. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah akan pekerjakan hamba ini sebelum kematiannya. Riwayat yang lain mengatakan asalahu, Allah berikan madu kepadanya. Kata para sahabat, kaifa yastamiluhu ya Rasulullah, bagaimana mungkin Allah mempekerjakan seorang hamba wahai Rasulullah? Maka beliau SAW mengatakan yuwaffiqahu bi amalin saleh thumma yaqbidu alaih. Masyaallah, ada orang-orang yang Allah bimbing mereka melakukan amal saleh, kemudian Allah wafatkan di atas amal saleh tadi. Nah, kalau orang seperti ini, insyaallah berarti dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi kalau tidak, fa innal amal ya'malu zamanan min umrihi. Ada orang, kata beliau SAW, yang melakukan suatu amalan dalam waktu yang panjang dari umurnya, ya, di atas kebaikan, di atas amal saleh, tetapi law mata alaihi dakhala aljannah. Kalau orang ini istiqomah tetap di atas kebaikannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi thumma yatahawwalu fa ya'malu amalan sayyi'at. Ada orang-orang yang dia melakukan ketaatan terus dalam waktu yang lama, tapi na'udzubillah di akhir hayatnya dia berbalik melakukan amalan yang jelek, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Ya. Maka kita ya perlu banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah tadi. Ya, dan insyaallah kita semua Allah wafatkan dalam keadaan Islam, Allah wafatkan dalam keadaan iman dan istiqomah di atas ketaatan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam riwayat yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan innal abdah, karena sungguh ada seorang hamba, fi ma yara an-nas, yang dia ini dilihat oleh manusia amala ahlil jannah. Ya, yaitu orang yang banyak melakukan amalan dari ahli surga, wa innahu lamin ahlin nar. Na'udzubillah, ternyata orang ini adalah ahli neraka. Ya. Wa ya'malu fi ma yara an-nas amala ahlin nar. Tapi juga tidak sedikit manusia yang dilihat oleh manusia, ya, bahwa dia ini adalah pelaku dari, ya, ahli neraka. Jadi orang memandang dia adalah ahli neraka, wa huwa min ahli jannah. Padahal masya Allah, orang ini di sisi Allah adalah ahli surga. Wa innamal a'mal bi khawatimiha. Karena sungguh, ya, amalan itu, kata beliau SAW, itu tergantung dengan akhirnya. Ya, jadi amalan itu tergantung dengan akhir. Ya, makanya ya ada banyak riwayat, misalnya ada seorang rahib, kalau dibaca dalam surah Al-Hasyr itu apa namanya tafsirnya, rahib yang taat berpuluh tahun sampai usia 60, tapi na'udzubillah di akhir hayat tergoda dengan seorang perempuan sampai kemudian berzina, bahkan perempuan tadi dibunuh dan dia pun keluar dari agamanya, ya, masuk ke dalam neraka akhirnya. Tapi ada juga orang, ya, yang dikisahkan dia adalah seorang pezina, ya, atau ada orang yang telah membunuh bahkan sampai 100 orang. Awalnya membunuh 99 orang, tapi dia ingin bertobat jujur dari hatinya. tanya kepada Abid, ternyata Abid bilang, wah, bunuh 99 orang, tidak ada pintu tobat untukmu. Akhirnya apa? Sekalian dicukupkan, ya, menjadi 100. Tapi tetap dia ingin bertobat, jujur dari hatinya. Sampai ketemu dengan orang yang alim, maka orang alim tadi mengatakan, tentu Allah maha pengampun, maha penyayang. Allah terima tobat sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Tapi ada syaratnya. Termasuk di antaranya engkau harus tinggalkan tempatmu ini karena ya lingkunganmu lingkungan yang jelek. Manusia itu kata para ulama berdasarkan firman Allah, wa khuliqal insan dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Salah satu kelemahan kita adalah mudah terpengaruh dengan lingkungan. Engkau harus pindah hijrah ke suatu tempat yang di sana banyak orang-orang saleh. Wa ya'budullah ma'ahum, dan sembah Allah bersama mereka. Singkat cerita apa? Di tengah perjalanan orang yang sudah bunuh 100 orang tadi ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata apa Allah buat ketika malaikat berbeda pendapat ini antara malaikat azab dan malaikat rahmat, ternyata Allah buat orang ini satu jengkal itu lebih dekat kepada tempat tujuannya sehingga menjadi hak dari malaikat rahmat ya. Maka ini ya sekali lagi ya menjadi motivasi bagi kita ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya satu sisi tetap kita berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain kita jangan pernah merasa aman dan terus berusaha menambah ilmu kita dan melakukan amalan kita, perbaiki amalan kita baik secara zahir dalam artian mutabi'ah mengikuti sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam maupun secara batin semua amal kita hendaklah ikhlas hanya mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi program Karib, kajian Maghrib yang disiarkan setiap hari ba'da Maghrib di RDFM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Yumitro dari Universitas Muhammadiyah Malang. Terus dengarkan RDI 107,7 FM. Semoga semakin menambah ilmu kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ukhuwah kita menjadi semakin kokoh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban, enggak mau kurban, enggak usah ikut salat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
3: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
1: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDIFA Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang ketika dia memuji dirinya, merasa dirinya sudah baik karena ibadah yang dia lakukan, hakikatnya dia sedang menghilangkan pahala dari apa yang dia lakukan. Ya, makanya Imam Dzahabi mengatakan tidak akan beruntung mereka yang mensucikan dirinya atau merasa ujub, merasa dirinya ini sudah lebih baik. Oh, saya berarti hati saya ini sudah bersih nih. Kenapa? Saya sudah bisa rutin sholat malam. Tidak, berarti ada masalah dengan ibadahnya. Ada masalah dengan hatinya. Makanya para ulama mereka mengatakan tidak ada perkara yang aku ketahui itu lebih jelek pada mereka orang-orang yang sholat kecuali ketika orang ini sudah ujub. Ada orang berbuat baik, ujub. Dan syaitan memang bil khutuat dengan tipu dayanya menggoda kita itu seperti itu.
2: Qudwatun nabawiyah.
3: Hadis pertama dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, peran niat dalam amal.
4: An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
5: dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
6: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
7: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
6: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
8: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
9: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
6: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah.

0: Ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio dakwah, satu suara, berjuta hidayah.
1: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Baqarah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Baqarah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
1: Ibu sekalian, jangan dianggap orang-orang yang berjuang di zaman Nabi itu hanya kaum laki-laki. Wanita-wanitanya juga ikut berjuang sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan peran mereka. Wanita-wanita di zaman Nabi bukan wanita-wanita yang kemudian pikirannya hanya soal bagaimana mengumpulkan dunia, mempercantik diri, dan mengabaikan agamanya, tidak peduli dengan agamanya, dikoyak-koyak, tidak peduli dengan kerusakan moral, tidak peduli, yang penting saya cantik, yang penting saya. Lah, bukan seperti itu. Semua wanita-wanita zaman Nabi, mereka ikut berjuang di jalan Allah sesuai dengan kemampuannya. Dan inilah yang mengangkat derajatnya wanita. Semakin dekat dengan Allah, semakin semangat, semakin punya semangat untuk memperjuangkan agama Allah, maka kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, ibu sekalian, ada seorang wanita yang bernama Rufaidah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabiyah yang mulia, Rufaidah ini dikenal sebagai perawat pertama dalam Islam. Beliau mendirikan sebuah tenda yang berfungsi seperti klinik atau pos medis lapangan. Untuk apa? Untuk merawat prajurit yang terluka di medan perang. Jadi di zaman Nabi, wanita-wanita itu, sebagian wanita itu ikut ke medan perang, tapi tidak berada di medan pertempuran melawan langsung musuh-musuh Allah, tidak. Mereka berada di belakang untuk merawat, untuk memberi makanan, untuk menyiapkan air, untuk menyiapkan makanan. Itu pun mendapatkan, itu sebetulnya kondisi yang menakutkan. Mereka sewaktu-waktu bisa dikejar, mereka sewaktu-waktu bisa dibunuh, tapi mereka tetap berangkat untuk apa? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, kita hari ini pengorbanan kita, jihad kita bukan perang. Ya, alhamdulillah, seperti tadi yang saya katakan, Bu, enggak ada perang melawan, tidak ada perang bersenjata, enggak ada, alhamdulillah. Jihad kita itu bagaimana bersama-sama kita membangun moral anak-anak kita. Bagaimana kita punya peran untuk menegakkan agama Allah, untuk mensosialisasikan ajaran-ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jihad yang bisa kita ambil perannya. Dan itulah yang dilakukan oleh wanita-wanita di zaman sahabat Rasulullah sallam. Maka seharusnya wanita juga berperan di dalam rumah tangganya sebagai ibu yang baik, di luar pun melakukan aktivitas-aktivitas yang memberikan dukungan, yang menguatkan keimanan, menguatkan akhlak masyarakat muslim. Subhanallah, kalau masing-masing dari ibu-ibu ini punya semangat seperti itu, berdakwah di jalan Allah melalui medsosnya, kalau posting-posting yang baik, posting-posting yang bermanfaat, menyebarkan agama Allah. Semua wanita-wanita muslimah seperti itu tegak agama Allah ini, Bu. Karena mohon maaf, sebagian dari wanita kita sudah meninggalkan dakwah. Jangankan dakwah, melaksanakan Islam saja ditinggalkan. Wanita harus punya peran. Di zaman Nabi mereka tidak duduk di rumah saja lah. Ketika jihad perang, tapi tidak memegang senjata. Apa yang dibutuhkan oleh umat Islam? Mempersiapkan apa yang dipersiapkan? Dan ini sebetulnya bagian dari jihad kita. Ada perkumpulan wanita, majlis ta'lim untuk belajar, tapi tidak boleh hanya sebatas di masjid. Artinya hanya sebatas keilmuan saja. Apa peran yang bisa saya ambil di tengah-tengah masyarakat? Manfaatkan media sosial kita, manfaatkan kedudukan kita untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, untuk memperbaiki generasi kita, Jangan dibiarkan hanya kepada para laki-laki saja, atau lebih lagi hanya kepada para ustadz, para da'i saja. Ketika diajak untuk memperbaiki umat, itu bukan tugas saya bukan ustadzah. Siapapun kita, kita punya tanggung jawab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Asr, Allah azza wa jalla berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabar. Wal asri, artinya apa wal asri itu ibu sekalian? Demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia semua berada dalam kerugian. Ya, perhatikan, innal insana lafi khusus, semuanya laki perempuan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Cukup? Ayat ini berhenti sampai di sini? Tidak. Ada kelanjutannya, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling wasiat nasihat dalam hal kebenaran, dan saling memberikan nasihat dalam hal kesabaran. Jadi orang kalau mau keluar dari kerugian dunia wal akhirah, iman, amal, dakwah, sabar. Dan ini berlaku bagi laki dan perempuan, Bu. Iman, amal, dakwah, sabar.
0: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
2: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keriduan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ustaz Zaid bin Smir dari UIN Maliki Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, wawasan keilmuan kita semakin luas dan toleransi kita pada sesama semakin besar, sehingga ukhuwah Islamiyah kita semakin dapat terjalin erat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maka ini kita perhatikan, ya, seorang muslim dengan muslim yang lain adalah saudara, maka muslim tadi wajib untuk raddus salam, membalas salam. Wa iyadul marid, ya, hak seorang muslim adalah bagaimana dia menjenguk orang muslim yang lainnya yang sakit. Ini juga banyak keutamaannya, ya, apalagi zaman kayak kita sekarang, insyaallah, ya. Mungkin sunnah ini agak sulit, ya, ketika corona ini. Tapi minimal sekarang alhamdulillah kita punya teknologi. Meskipun tidak harus menjenguk dalam artian fisik, minimal mungkin kirim pesan, ya, berikan motivasi, ya. Mungkin bisa telepon, insyaallah aman, ya. Jadi menjenguk orang sakit ini pengaruhnya luar biasa, ya. Mengeratkan persaudaraan sebagaimana Rasulullah SAW sendiri, beliau coba perhatikan ketika ada orang yang selalu meludahi beliau, ya, ini orang Quraisy. Orang Quraisy selalu meludahi Rasulullah SAW. Sampai suatu hari kok tidak meludahi lagi orang ini. Maka ditanya oleh Rasulullah, aina fulan, mana si fulan? Ternyata huwa marid, oh orang ini sakit. Maka dikunjungi oleh Rasulullah SAW, dijenguk orang ini tadi, sampai kemudian hati orang ini menjadi lembut. Kenapa? Karena ternyata sahabat-sahabat dia, sesama orang Quraisy yang kafir tadi itu tidak ada menjenguk, tapi Rasulullah SAW itu menjenguk. Ini melembutkan hati. Bahkan orang yang punya permusuhan sekalipun itu bisa menjadi lembut. Karena orang yang sedang sakit hakikatnya secara psikologi dia lemah, ya, secara psikologi dia butuh dukungan dari orang lain. Maka ketika kita saling menguatkan, kita memberikan dukungan, maka ini menunjukkan, ya, ketulusan dalam persahabatan tadi. Sampai-sampai dikisahkan orang ini pun akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Ini orang kafir saja itu dijenguk oleh Rasulullah, apalagi kalau memang saudara muslim kita. Maka kita berikan hak ini. Hibah.

0: Kalian hati-hati, jauhi prasangka.
1: Prasangka itu pembicaraan yang paling dusta,
2: tanpa ada dasar, tanpa ada tanda-tanda.
0: Yang ada
1: terkadang bawaan dari dengki.
3: Inna ba'dadh-dhanni ithmi.
0: Man tatabba'a aurata akhih tatabba'a Allahu auratahu. Barang siapa yang mencari-cari, mengikutin aurat, kesalahan-kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Allah akan bongkar kesalahan dia di dalam rumah. Allah akan tunjuk.
3: Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan.
1: Suka mencari-cari kesalahan.
0: Yuk kita makan. Semua dikasih pisau sama
4: makan
0: garpu.
4: Apa?
0: Bukan makan apa,
1: makan siapa.
3: Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh.
0: Makan.

0: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
1: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
0: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang. Setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Afrianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.